di flei, queter jejas li för mig. Ur din nio, arm di blau, babbel ekas li för jag.